Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Era di sini lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Tapi yang part 2-nya nih ya, di mana kali ini Vinka bakal bagiin ke kamu tanggal 24 Juli 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja. Tapi sebelum Vinka spill, Vinka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin. Amin paling serius nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Stay tune terus, kita mulai dengan Mosta X, Got My Number.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
1: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita. Asta Cita 8 langkah, 1 tujuan.

apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Yeah.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro 2 untuk tanggal 24 Juli 2026 ini ada Hari Kebaya Nasional ya. Di mana kebaya itu adalah pakaian ya tradisional Indonesia yang merupakan simbol kebanggaan budaya Indonesia juga. Sering banget untuk menjadi pilihan busana atau outfit ya, supaya menunjukkan keanggunan dan keindahan dari berbagai kesempatan istimewa. Siapa yang suka juga pakai kebaya? Nih teman Pro 2. Karena kayak pakai kebaya itu cantik banget enggak sih kita ngerasanya, apalagi kalau kondangan ya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih terhadap warisan budaya. Ya, jadi dulu nih ya Presiden RI Joko Widodo menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Penetapan itu pun tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Dalam putusan itu dijelaskan beberapa alasan kenapa nih ditetapkan peringatan Hari Kebaya Nasional. Yang pertama, karena kebaya itu adalah identitas nasional perekat bangsa yang bersifat lintas etnis dan juga berkembang menjadi aset budaya yang berharga ya, sehingga perlu banget dijaga dan juga dilestarikan keberadaannya. Terus yang kedua, kebaya itu udah berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan, baik yang berskala nasional maupun internasional. Betul banget nih teman Pro 2. Jadi kebaya pun udah mendunia loh, apalagi sempet ya waktu itu viral kebaya Korea gak sih? Emang gak unik tapi I don't know. Ketiga nih teman Pro 2, bahwa Kongres Wanita Indonesia 10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dinyatakan bahwa revolusi Indonesia tuh gak bisa berjalan tanpa keterlibatan perempuan, dimanapun seluruh perempuan yang hadir di Kongres itu ternyata memakai kain kebaya, sehingga tahun 2024 bakal menjadi peringatan pertama Hari Kebaya Nasional nih. Dan berarti ini udah tahun ketiga gak sih, 2024, 2025, 2026. Betul nih teman Pro 2. Kalau kamu boleh gak sih di-sharing nih pengalaman berkebayanya, atau mungkin apa sih arti kebaya menurut kamu? Kalau menurut aku nih teman Pro 2, aku tuh ngerasa kayak kebaya tuh memang identitas Indonesia. Terus juga ngerasa cakep aja gitu, mau kebaya apapun ya yang dipakai, ketika udah banyak banget model-model jenis kebaya nih. Selanjutnya tanggal 24 Juli 2026 ini diperingati sebagai hari apa lagi nih teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus nih ya. Unik-unik nih perayaannya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro 2, selain ada peringatan Hari Kebaya Nasional, ternyata di tanggal 24 Juli 2026 itu diperingati juga sebagai Hari Perawatan Diri nih, teman Pro 2. Internasional nih ya ternyata, yang menekankan pentingnya perawatan diri sebagai landasan kesehatan. Kalau dilansir dari situs National Today, Hari Perawatan Diri Internasional ini ditetapkan oleh International Self Care Foundation di tahun 2019. Peringatan ini juga sebagai titik fokus sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kesadaran bahwa program perawatan diri itu penting ya, dan juga hidup sehat di seluruh dunia. Konsep perawatan diri ini tuh udah ada sejak lama, tapi belakangan ini banyak banget dapat perhatian dari penekanannya ke kesehatan itu mempunyai dua hal. Ini tuh bisa mencakup apa aja, mulai dari mengikuti pola makan sehat, terus juga menjaga kebersihan, sampai mengembangkan strategi pencegahan penyakit dalam rutinitas sehari-hari. Jadi untuk hari ini, seluruh manusia yang ada di dunia ini mempunyai dua didorong untuk menjadikan perawatan diri sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari dan juga prioritas nih. Kalau kamu udah perawatan diri belum, misalnya cewek-cewek nih ya, tapi cowok-cowok juga is okay kok kalau mau perawatan diri.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak berasa nih untuk musik dan juga informasi. Di mana kita ngomongin tanggal 24 Juli 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja. Ternyata sekarang udah menunjukkan pukul 7.55. Jadi kamu bakal merayakan apa nih teman Pro 2 di tanggal 24 Juli 2026. Entah itu ulang tahun kamu atau mungkin teman kamu atau someone special in your life nih teman Pro 2 ya. Terus juga tadi tuh ada perawatan internasional, hari perawatan diri internasional, atau kamu mau merayakan itu. Terus juga kamu pengen merayakan hari kebaya nasional dengan cara berpakaian berkebaya atau mungkin berkain nih teman Pro 2 ya. Itu cukup gemas sih teman Pro 2 kalau misalkan outfit kamu itu ya hari ini. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, habis ini di pukul 8 sampai pukul 9 kita bakal masuk ke FYP of the week nih. Jadi kira-kira ada apa aja ya FYP kita minggu ini. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus sambil ditemani lagu dari Lomba Sihir. Ya Lomba Sihir.

105,5 FM Radio Radio Sumelia, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagunya Naikila nih, teman Pradua. Kalau kamu udah gak asing sama Naikila nih, atau kamu juga tim centil ya, teman Pradua. Dia tuh akhir-akhir ini lagi benar-benar FYP banget gak sih on our TikTok nih, teman Pradua ya. Di mana ternyata makeupnya dia tuh juga trendsetter banget nih, yang centil, banyak pernak-pernik, terus juga ciri khasnya tuh ada freckles. I don't know itu real or fake ya, fake and freckles-nya gitu, teman Pradua. Terus juga makeupnya dia tuh benar-benar centil, yang bukan edgy ya, lebih ke kayak bling-bling banget gitu, tapi cetar nih, teman Pradua. Tapi cocok gitu, teman Pradua ya, namanya juga fashion dan juga selera masing-masing orang nih ya. Bahkan nih dengan lagunya dia yang terbaru yang judulnya My Mind Gue, agak random tapi benar-benar itu tuh lirik yang, bukan lirik sih, judulnya tuh unik nih, teman Pradua ya, kayak lebih ke misunderstanding gak sih gitu, kayak liriknya apa, terus itu plesetan ternyata, tapi seru nih lagunya. Kalau menurut kamu gimana lagunya, teman Pradua? Nah, itu tuh lagi FYP banget di TikTok kita, jadi kita bakal bahas ya makeup ala Naikila yang lagi rame banget ditiru. Siapa yang bikin juga transisinya nih, teman Pradua? Yang unik banget dengan glitter, terus juga ada eyelinernya sampai stiker lucu di wajahnya, teman Pradua ya. Belakangan ini juga banyak banget beauty content creator yang mencoba gaya makeup ala Naikila. Penyanyi di balik lagu My Man Gue ini, teman Pradua. Bukan cuma lagunya doang yang easy listening, tapi juga penampilannya punya ciri khas yang langsung bikin orang tuh ngelirik nih, teman Pradua. Terus gimana ya kira-kira penampilannya nih, teman Pradua, terus juga tutorial makeupnya. So buat kamu jangan kemana-mana, pengen stay tune terus nih ya. Sambil kita dengerin dulu beberapa playlist dari RRI Pradua Sengilia.

look like. Let's get out of here.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

105,5 FM Pro 2 Radio Singelia, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, untuk makeupnya Nike lah itu ya, ada makeup Y2K yang penuh dengan warna dan juga karakter. Jadi dia tuh pakai eyeshadow yang warna biru, pink, ungu atau hijau, bebas ya. Terus di matchin sama eyeliner grafis, terus juga ada glitter sampai freckles tipis yang bikin tampilannya tuh terasa lebih hidup nih teman Pro 2. Bukannya kelihatan too much, tapi kombinasi ini tuh lebih ngasih kesan fun dan juga penuh karakter teman Pro 2 ya. Sebenarnya look ini tuh juga semakin ikonik deh, karena detail-detail kecil yang khas kayak ada stiker wajah bentuk bintang atau bunga, terus juga jepit rambut warna-warni sampai tooth gemsnya yang jadi salah satu ciri paling mudah untuk dikenalin nih ya. Semua elemen itu ngebikin makeup ala Nikila tuh terasa bentuk kayak ekspresi diri, bukan cuma sekedar ngikutin tren kecantikan nih. Nah, kamu udah nyoba belum? Terus juga kalau kamu pengen bikin look ini sama Pro 2 ya, kamu tuh nggak harus langsung pakai semua complexionnya yang ringan, tapi bisa juga sama Pro 2 pilih apapun complexionnya. Terus juga ya pilih satu atau dua warna pastel ataupun cerah kayak baby blue, lilac, pink atau mint, terus dibaurin sampai hasilnya tuh terlihat lembut nih teman Pro 2 untuk blushnya nih ya. Terus kamu juga bisa tambahin eyeliner yang bentuknya lebih sedikit playful nih daripada biasanya, lalu kasih sentuhan glitter di sudut mata supaya tampilannya semakin berdimensi. Kalau kamu juga pengen hasilnya makin mirip nih ya, kamu bisa menambahkan freckles tipis, terus juga stiker teman Pro 2. Tapi untuk tooth gemsnya tuh harus pemasangan dilakukan oleh dokter gigi atau tenaga profesional supaya tetap aman dan juga baik bagi kesehatan gigi. Gimana nih, udah mulai tertarik belum untuk join trennya? Tapi PR-nya tuh adalah pasti hapusin makeup setelahnya sih, ya nggak sih? Setuju nggak nih para cewek-cewek?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 Radio Sumelia, teman terbaik kamu. Jadi itu dia teman Pro 2 untuk tren makeup Naikila nih ya, yang lagi hits banget on our FYP untuk minggu ini. Bahkan mungkin masih lama juga nih teman Pro 2 ya. Nanti minggu depan kira-kira berganti dengan tren apa lagi nih? Siapa juga yang bakal jadi trendsetternya nih teman Pro 2 ya? Gak berasa nih kita untuk FYP of the week-nya. Sekarang udah menunjukkan pukul 8:54. Buat kamu yang udah beraktivitas di hari Jumat paginya, semangat beraktivitasnya teman Pro 2. Jangan lupa sarapan, udah sarapan belum nih? Terus juga buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Habis ini kita bakal masuk ke sepada prioritas nasional. Tentunya masih barengan sama aku, Vinka. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Hei, botekin botekan lalai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke segmen Sepada Prioritas Nasional. Di mana kali ini untuk Sepada Prioritas Nasional itu adalah teman Pro 2 lingkungan hidup nih ya. Jadi kali ini kita bakal bahas penyebab pemanasan global dan juga cara mencegahnya nih, teman Pro 2. Berasa gak sih ya kira-kira itu panas banget, bahkan ternyata di Eropa pun udah kena heat wave nih, teman Pro 2. Jadi untuk dampak pemanasan global atau global warming yang makin parah nih, teman Pro 2, kalau dibiarin terus-menerus tuh perubahan iklim bakal mengancam kehidupan bumi dan juga seluruh isinya termasuk manusia. Jadi kita harus tahu nih apa aja sih penyebab pemanasan global nih ya. Dimana untuk definisi pemanasan global itu sendiri adalah fenomena perubahan iklim drastis akibat kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer laut, daratan, dan juga seluruhnya nih, teman Pro 2, atau global boiling nih ya. Kondisi ini bisa membuat lapisan ozon semakin menipis nih, sehingga para ilmuwan itu menyimpulkan penyebab utama pemanasan global ialah efek rumah kaca. Karena dasarnya efek rumah kaca itu berfungsi untuk merangkap sebagian panas sehingga bumi menjadi hangat nih ya, dan layak huni bagi makhluk hidup di dalamnya. Tanpa proses alamnya, bumi itu nggak bakal bisa dihuni karena suhunya bisa terlalu dingin loh, teman Pro 2. Tapi aktivitas pembakaran bahan bakar fosil kayak batu bara, minyak bumi, terus juga gas alam tuh justru meningkatkan konsentrasi gas panas yang harus dilepaskan ke atmosfer nih. Terus cara mencegahnya gimana, Vin? Tenang, nanti bakal Vinika bagiin di ruang dengar kamu nih ya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita bakal dengerin dulu lagu dari UVN Nuno yang baru.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk

Nah, tunggu peradu aja, jadi banyak banget memang ya aktivitas manusia yang bisa nyebabin yang namanya tuh pemanasan global. Pertama tuh ada penebangan hutan atau deforestasi. Ini tunggu peradu. Pembukaan lahan yang gak cuma dilakukan dengan menebang hutan, gak jarang juga oknum-oknum nakal tuh melakukan pembakaran hutan supaya lebih cepat untuk menggunduli lahannya nih ya. Kebakaran hutan tuh tentu bakal meningkatkan suhu rata-rata di daerah itu. Hal itu juga bisa melepaskan banyak lebih banyak lagi karbon dioksida dan juga polutan ke udara. Pepohonan berperan besar untuk menyeimbangkan efek rumah kaca dengan menyerap lebih banyak karbon dioksida dan mencegahnya terperangkap di atmosfer. Nah, itu poin kedua. Terus yang berikutnya adalah emisi gas bahan bakar kendaraan, di mana emisi gas buangan kendaraan bermotor tuh adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. Sejumlah gas rumah kaca juga lambat laun bakal merusak kualitas udara, tanah, dan juga air. Apalagi kalian kita tahu nih ya, lebih dari 90% transportasi yang digunakan saat ini adalah transportasi darat, udara, terus juga air nih, ditenagai oleh bahan bakar petroleum seperti bensin dan juga diesel nih. Asap knalpot dari kendaraan bermotor juga mengandung karbon dioksida sekaligus polutan lainnya kayak gas metana dan juga dinitrogen dioksida.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Netmu Pro 2 untuk pada prioritas nasionalnya. Banyak banget yang udah Finka bagiin tadi ke kamu tentang penyebab pemanasan global nih ya. Nah, teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 9.21. Jadi sebentar lagi udah mau pukul 10, yang mana udah waktunya Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, karena abis ini masih bakal ditemenin sama Panara Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. So, Finka pamit, see you and I see you, and have a nice day, also happy weekend, teman Pro 2 ya, bye-bye.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

Pro 2, selamat pagi di Samsung 5.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, di pagi hari ini aku temani kamu di Pro 2 Hits List, request lagu Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita atau Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0812 77 22 10 55. Dan kita langsung bacain aja teman Pro 2 requestan dari kakak Sari, dari kakak Sari di Sungai Liat, katanya mau request Hi-Fi yang Kereta Kencana. Ada juga dari kakak Zulia di Jakarta, katanya mau request lagu apa ini, lagu dari NG yang Remuk. Oke, langsung aja kita puterin buat kakak-kakak yang udah request.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Tuh, perdoa sini, request Indonesia buat kamu yang pengen ikutan gabung bersama kita di request gabung ya. Langsung aja WhatsApp di 08127722105 dari kakak Zulia. Belum aku puterin remuk dari Angie. Lanjut dari kakak Juan yang katanya mau request Gala Bunga Matahari Sal Priyadi. Kemudian dari kakak Lara yang katanya mau rilis Angie Carvalho yang merelakan. Lalu yang lain aja kak, gimana? Karena soalnya udah ada yang request Angie juga, tapi judulnya remuk. Kita tungguin ya untuk kalarannya. Tata Janeta korbanmu. Oke deh, korbanmu spesialnya untuk kakak Pinka. Siap kakak, terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung aja kita puterin di Request Indonesia.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman,

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya.
2: Ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh? Terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang, tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Di ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tadi.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa
1: cuci
0: punya monster laut
1: deh,
0: di dalam
1: petanya. Biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Tong Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request lagu Indonesia. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung. Oh, ada lagi nih dari kakak siapa nih? Oh, dari Tong Pro 2, Ca, dari kakak Ca. Selamat pagi menjelang siang kakak, request Sumpah Mati Selinda Grace ya. Oke deh, ini padahal mau jam 10 loh, jam 11 Tong Pro 2, tapi aku kasih kamu lagu terakhir untuk menutup kita di Pro 2 Hitlist Request Indonesia dari Selinda ya. Terima kasih untuk kakak Ca yang di dimana aja dia berada, mau di sinyal lihat ataupun mungkin dengerin kita di area digital ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Indonesia, Indonesia. Sekarang udah request pagi negara, pro 2 istri sih ya. Sampai jam 12 sama pro 2. Dari jam 11 tadi kita temani kamu ya. Kalau kita request Manca Negara atau lagu barat, boleh langsung WhatsApp kami di 0817722155. Dari kakak Airin, disini lihat. Halo kakak, duh dengerin terus. Setia teman pro 2 satu ini ya. Mau request lagu Olivia Rodrigo yang Les, ditunggu. Terima kasih kakak, lagunya langsung kita puterin. Next juga dari kakak Sari yang katanya mau request lagu Bruno Mars yang I Just Might ya. Salamnya untuk kakak penyanyi aja, semangat siarannya. Terima kasih kembali, lagunya ditungguin ya.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

itu Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Siang ini masih bersama aku Rima di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung ya, dari kakak Irene, ada juga kakak Sari. Next kita lanjut lagi bacain WhatsApp yang udah masuk di 0812 77221055 teman Pro 2 ya. Dari kakak Juan yang request lagu dari Imagine Dragon dengan Natural. Semoga tetap sehat dan natural freshnya. Terima kasih. Terima kasih kembali kakak Juan. Lanjut lagi Tom Pro 2. Dari Tom Pro 2 ini dari kakak Raisya, katanya mau request lagu Shakira dan juga Burna Boy dengan Daydaynya. Soalnya untuk kakaknya aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kakaknya lagunya ditungguin ya. Buat kamu juga yang pengen ikutan gabung, sampai kita langsung aja WhatsApp kami di sini di 0812 77221055 teman Pro 2. Sampai jam 12 ini, dimana ini udah jam 11.36, kita ikut temani kamu di request Manca Negara.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Uang Pro 2 ini gak berasa banget ya. Jiwa kita di request Mancinegara. Pro 2 Italy sampai di sini nih Uang Pro 2. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ya. Baik dari kakak Irene, kakak Juan, ada kakak Reisha, kakak Syari juga, kakak Cha, semuanya deh yang udah bergabung, terima kasih. Dan sampai di sini juga perjumpaan kita di request Mancinegara ya, Uang Pro 2, karena nanti jam 12 kita bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Still stay tune terus di Pro 2 FM.

Tuh pernah masih di 105.5 FM, teman terbaik kamu. Ini kita udah di segmen yang berbeda, yang udah kreatif ya, healthy food buat kamu yang mungkin lagi bingung mau makan siang apa, atau sambil nunggu mau sholat zuhur, karena ini udah azan berkumandang juga. Buat cowok-cowok juga, siap-siap untuk pergi Jumatan ya, cowok-cowok yang beragama muslim. Dan untuk kamu juga tahun pro 2 yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi istirahat, selamat istirahat aja. Jangan lupa untuk makan siang tahun pro 2 ya. Atau mungkin kamu juga lagi defisit kalori, lagi diet, cobain makanan yang lebih lama kenyangnya deh. Karena untuk menurunkan berat badan gitu ya, defisit kalori ini adalah salah satu prinsip utama yang harus kamu terapin sih tahun pro 2. Jadi dengan begitu tubuh kamu bakal memanfaatkan cadangan energi termasuk lemak sebagai sumber bahan bakar ya. Walaupun banyak orang yang baru mencoba praktik untuk defisit kalori, tapi susah untuk mempertahankan pola makan karena gak kuat nahan lapar gitu ya. Padahal menjalani defisit kalori bukan berarti kamu harus nahan lapar sepanjang hari, tapi kuncinya adalah untuk memilih makanan yang tinggi protein, serat umumnya, dan bikin rasa kenyang lebih lama. Jadi

apa aja makanan yang bikin kenyang lebih lama tapi defisit kalori. Yang pertama tuh One Pro 2, kamu bisa cobain sup ayam dengan banyak sayuran, sop ayam. Ini kan udah biasa banget lah kita masak ya. Dimana sup ayam bening bisa jadi menu makan siang atau makan malam yang mengenyangkan banget tanpa perlu banyak kalori. Tapi pakai dada ayam ya untuk proteinnya. Tambahin juga wortel yang banyak, kentang juga, buncis bisa, brokoli atau jamur masukin juga boleh. Karena ini rendah lemak, karena sop gitu ya. Jadi menu ini mengandung karbohidrat kompleks, protein dari ayamnya, kemudian vitamin, mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahannya. Itu dibutuhin selama menjalani diet ataupun defisit kalori kamu. Atau kamu juga mau yang simple aja, makan telur rebus deh. Karena telur termasuk makanan padat nutrisi dan kalorinya rendah. Satu butir telur rebus ukuran besar itu mengandung sekitar 72 kalori dan 6 gram protein dalam per 2. Bahkan protein dalam telur itu membantu meningkatkan rasa kenyang dan menurunkan kadar hormon grelin, hormon yang merangsang rasa lapar. Jadi kalau misalnya kamu lagi defisit kalori dan pengen makan-makan yang aduh kayaknya enak deh, yang mengenyangkan gitu ya, telur rebus bisa ditampur dengan sayuran-sayuran rebus, kayaknya itu defisit kalori banget. Kalau mau tambahin karbohidrat, bisa konsumsi kentang yang juga bisa jadi sumber karbohidrat, teman bro 2. Atau bisa pakai nasi merah, itu lebih enak lagi sih, tapi jangan terlalu banyak ya.

0: lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sobat Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita ya di Muda Kreatif Healthy Food. Tadi kita udah ngebahas makanan-makanan yang sehat buat kamu. Dimakan siang mungkin kamu mau defisit kalori. Ada menu-menu yang sehat seperti sop ayam, atau kamu juga bisa konsumsi telur dengan sayur-sayurannya. Itu juga enak banget sih tuh Pro 2 ya. Nanti jam 1 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti kau.
1: 22 dari planet lain. Ini lagu Sal Priadi gak pernah gagal sih ya. Kalau dia bikin single tuh seru-seru banget tuh nomor 2. Sekarang kita udah ganti segmen di Figure Athlete. Masih bersama aku Rima di Santai Siang sampai jam 2. Figure Athlete, kita bakal ngebahas figure-figure atlet yang sudah berperan penting ya untuk bangsa Indonesia. Siapa nih? Aku mau ngebahas Jonathan Christie yang sekarang dia lagi tumbang di babak perempat final China Open 2026 usai kalah dari Victor Lai dengan skor 14-21, 17-21 Jumat hari ini. Di awal game pertama ya, Victor menunjukkan keunggulan atas Jonathan. Ia memimpin 5-2 dan berlanjut menjadi 10-3 tombol 2. Interval game pertama ditutup oleh Victor Lai dengan skor 11-5. Selepas interval, Jonathan tetap nggak bisa ngejar selisih poin yang ada dan Victor Lai terus melaju mendapatkan game point di angka 20-12. Jonathan sempat menggagalkan 2 poin awal milik Victor Lai, tapi Victor masih tetap menutup game pertama dengan kemenangan 21-14. Nah, lanjut masuk game kedua di mana Jonathan berusaha mencoba memberikan perlawanan lebih sengit. Dia tidak membiarkan Victor leluasa memimpin dengan skor jauh sejak awal laga. Skor kemudian berjalan lebih ketat. Skor imbang dengan kedudukan 6-6 dengan kedua pemain bergantian unggul. Dan skor imbang terus terjadi hingga angka 10-10. Jonathan memenangkan adu drive ya, tombol 2. Sehingga dia merebut poin ke-11 terlebih dahulu. Jadi skor 11-10 untuk Jonathan di interval game kedua. Dan selepas interval, Jonathan masih terus memegang keunggulan di angka 13-10 setelah merebut 2 poin awal, tapi setelah itu Jonathan kehilangan 6 poin beruntun. Akhirnya Victor Lai berbalik unggul 16-11 sebelum memimpin, gak bisa lagi dikejar oleh Jonathan, hingga akhirnya hasil untuk China Open Jonathan kalah di perempat final. Tapi gak apa-apa, kita kalah karena ada yang sukses besar nih. Indonesia meraih 6 medali emas di kejuaraan pencak silat Asia 2026. Mau tahu informasi lebih lanjutnya? Sebelum aku kasih info, aku udah siapin lagu dong. Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udah masih di santai siang ya, figure athlete. Dan tadi kita udah ngebahas Jonathan ya, yang dia kalah dari China untuk hasil China Open ya. Sekarang ini kabar mengembirakan dari timnas pencak silat Indonesia yang membawa pulang 6 medali emas tuan pro 2 dan juga 1 perunggu, 4 perak, 9 perunggu, 6 medali emas ya, dalam kejuaraan pencak silat Asia 2026 di Gymnasium Dong Phai di Vietnam tanggal 24 Juli ini tuan pro 2. Dan Indonesia memperingati kedua klasemen medali kejuaraan puncak pencak silat Asia 2026 di bawah tuan rumah Vietnam yang jadi juara umum ya. Vietnam jadi juara umum setelah meraih 16 medali emas, 7 perak dan 2 perunggu, sementara peringkat ketiga itu dimati oleh Malaysia dengan 5 emas, 7 perak dan 2 perunggu. Sementara untuk Sekretaris Jenderal Ikatan Pencak Silat Indonesia Abdul Karim Al Jufri berterima kasih kepada Sugiono selaku ketum yang memberikan kepercayaan kepada Timnas Pencak Silat Indonesia untuk tampil di kejuaraan pencak silat Asia 2026. Dan kejuaraan pencak silat 2026 juga diikuti oleh 300 atlet dari 10 tim yang ada dari Vietnam, Indonesia, India, Kazakhstan, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Uzbekistan dan juga Taiwan. Mereka juga turut berterima kasih kepada pelatih, pastinya kepada tim juga ya, untuk peraihan Indonesia yang meraih gelar juara 1 untuk pencak silat Asia 2026. Yang tadi 6 perak, 6 emas maksudnya ya, kita meraih 6 emas, 4 perak dan juga 9 perunggu. Jadi banyak banget nih medali-medali kita ya. Ini menunjukkan bahwa atlet-atlet Indonesia itu gak kalah saing teman pro 2 dengan atlet luar negeri. Jadi kita patut berbangga diri ya. Nanti kita bakal bahas lagi untuk figure atlet lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM.

Thank you.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

itu berada sampai di sini percobaan kita di santai siang ya, untuk figure outletnya, karena nanti jam 2 sampai jam 3 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya musik dan informasi. Sejujurnya terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya kita tahu produk masih di 105.5 FM, produk itu terbaik kamu. Santai siang, musik dan informasi. Ini ada kabar gembira buat kamu penggemar film Harry Potter ya. Di mana Warner Bros. Discovery ngumumin

Minggu, pemutaran film bahkan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Aduh, kayaknya aku bakal nonton sih. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter yang lainnya juga bakal diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus sampai 3 September. Walaupun ya, aku udah nonton tuh sampai mungkin lebih dari 7 kali kayaknya. Penggemar banget nih. Dimana HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London tanggal 1 September. Aduh, kayaknya udah gak sabaran menunggu ya. Acara penggemaran ini juga akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah yang bertema serial baru. Dan perayaan juga akan berlangsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang. Kita nantikan aja tanggalnya, teman berdua. Dan aku masih temani kamu kembali untuk memberikan sejumlah informasi di musik dan informasi. Sejumlah bersama kami di Prodo FM.

0: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Radio Pusing dan Informasi masih di 105.5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu. Ya, tadi kita udah kasih kamu musik, musik dan juga informasi dari Harry Potter yang bakal comeback untuk peringatan 25 tahunnya di seluruh bioskop di dunia. Sekarang ada kabar dari aktor Hollywood yang banyak banget main film sih. Actingnya jangan diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Johnny Depp? Dia bakal bikin penampilan kejutan dengan muncul di San Diego Comic Con hari Kamis kemarin ya, untuk mempromosikan film terbarunya Ebenezer. Johnny Depp dengan kostum lengkapnya Ebenezer Scrooge, dan Depp muncul di luar toko Scrooge and Marley di distrik Castline San Diego jam 1:30 PM kemarin ya. Jadi infonya baru dapat sekarang gitu ya teman Pro 2, ya karena dia mau lagi promo film lah, namanya judul filmnya Ebenezer. Nah tapi penggemarnya udah kumpul di lokasi itu tengah hari untuk melihat kira-kira apa yang direncanakan studio untuk promosikan film Ebenezer ini ya. Jadi para penyanyi lagu Natal keluar dan membawakan medley untuk menumbuhkan semangat Natal di siang hari yang hangat, suhunya 27 derajat Celcius di sana ya. Dan kemudian aksi si Depp ini dimaksudkan sebagai surprise alias kejutan. Dia menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk menghibur penggemar dengan sketsa konyol yang juga disambut meriah banget dong Pro 2. Jadi setelah sesi itu ya, si Depp menuju ke Hall H untuk menemani Wes menayangkan trailer, yang kemudian si Depp yang masih berpakaian sebagai Scrooge muncul dipadu dengan cahaya lilin. Dia juga memberikan beragam permen untuk penonton. Udah kayak tricks and trick aja ya untuk untuk Halloween-nya. Walaupun Halloween bulan Oktober belum muncul nih, masih bulan Juli pemula 2. Ebenezer sendiri disutradarai oleh Ty West dan juga diperankan oleh Johnny Depp. Film ini naskahnya ditulis oleh Nathaniel Hawthorne yang juga digarap berdasarkan novel A Christmas Carol by Charles Dickens yang rilis di tahun 1843. Film ini menjadi blockbuster comeback Johnny Depp setelah bertahun-tahun dibayangi perselisihan hukum ya, terutama dengan mantan istrinya si Amber Heard. Ia juga sempat datang ke Las Vegas di awal 2026 untuk promosikan film ini. It's so totally incredible, katanya Depp gitu ya, untuk memerankan peran klasik gitu. Dan film ini juga diperankan oleh Rupert Grint, Andreas Sam Claflin dan juga Daisy Anthony Conti, Ellie Bamber, Charlie Murphy, Henry Lyot dan juga Ian McKellen. Film Ebenezer ini bakal tayang di bulan November, tepatnya tanggal 13. Selama tahun Pro 2 ya, tapi sudah ada apa ya, promosi-promosi tipis-tipis begitu ya. Jadi kalau kamu suka sama actingnya Johnny Depp, ya aku saranin kamu untuk tonton sih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Alright, teman Pro 2 masih di 105.5 Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih kamu temenin ya Rima di musik dan informasi. Tadi kita udah ngebahas mengenai rayakan 25 tahun kemudian film Johnny Depp dengan aksinya untuk promosi film yang baru. Sekarang ada film juga yang baru, ini film The Odyssey karya Christopher Nolan yang disebut mendongkrak angka penjualan buku fisik, buku audio, Odyssey karya Hammer. Bahkan nih tahun Pro 2, ini buku fisik kisahnya hampir 3000 tahun dilaporkan mengalami lonjakan penjualan hingga 76%. Semua edisi ya, 3000 tahun ya. 3000 tahun ini film. Selain itu, seperti diberitakan ya, sejumlah streaming buku audio Odyssey di Spotify juga melonjak. Tanggal 17 Juli kemarin, film The Odyssey rilis, sejumlah pendengar untuk buku audio juga melonjak lebih dari 500%. Bulan Juni, untuk pendengar Odyssey meningkat 240%. Jumlah pendengar pasca pembukaan pertama diperkirakan meningkat 680%. Ada sih karya Christopher Nolan resmi tayang di bioskop tanggal 15 Juli 2026. Film 3 jamnya ini berdasarkan kisah epos Yunani kuno bertajuk Odyssey yang diyakini oleh karya Hammer tahun Pro 2. Tapi kisah epos Odyssey ini sebenarnya adalah penggalan dari perjalanan hidup yang panjang karakter utama ya, Odysseus, raja dan prajurit lihai dari Tacha tahun Pro 2, di mana mereka mengisahkan tentang kisah pahlawan epik dan Raja Tacha yang berjuang untuk menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Dan film ini juga diperankan oleh Matt Damon, juga Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan The Odyssey mengandeng Lupita Nyong'o dan juga John Leguizamo sebagai pemeran dalam film The Odyssey. Buat kamu yang suka film ini, langsung aja kamu tonton film berdua di bioskop masih tayang kayaknya. Yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri penyebaran kita di musik dan informasi. Yang kedua, pamit turun diri. Karena abis ini kau gue kalau bersama dengan Happy. Sejuta di Pro 2 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Selamat siang Tempur 2, masih bersama Happy di Info Pro 2. Laga berat dilakoni Putri Kusuma Wardani di China Open 2026. Wakil tunggal putri Indonesia itu dijumpa Tomoka Miyazaki di perempatan final. Laga akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Jumat 24 Juli 2026. Putri akan bertarung demi tiket semifinal. Jonathan Christie juga melaju ke babak perempat final China Open 2026. Juga sukses meraih hasil positif dengan meraih kemenangan di babak 16 besar. Dan itu dia Tim Pro 2, informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

Kemulia FM Pro 2, RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Halo Tem Pro 2, kali ini bersama Happy di edisi obrolan sore ceria ya. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Di hari Jumatnya ya, menuju weekend. Dan mungkin lagi istirahat juga ya Tem Pro 2. Dan di tanggal 24 Juli 2006 ini, Happy akan membagikan seperti biasa ya, sajian musik dan juga informasinya. Oke Tem Pro 2, sekarang kita masuki segmen Aksi Anak Negeri dengan informasinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih? Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro2.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai, Teman Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri. Informasi buat kamu nih Teman Pro 2, yaitu Festival Sahabat Anak Indonesia 2026 digelar serentak di 6 pulau besar dalam peringatan Hari Anak Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026, Sahabat Anak Indonesia atau SAI menyelenggarakan Festival Sahabat Anak Indonesia 2026 yang dilaksanakan secara serentak di 6 pulau besar Indonesia. Kegiatan itu dipusatkan di Yayasan Marhama, Jakarta, Cipinang, Jakarta, sebagai titik koordinasi nasional bersama seluruh daerah pelaksana. Mengusung semangat satu gerakan, satu semangat untuk anak Indonesia, festival ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak Indonesia melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Kegiatan dilaksanakan secara serentak mulai dari pukul 9.00 waktu setempat hingga selesai, dengan melibatkan relawan, pengurus daerah, mitra sinergi, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak Indonesia. Sebagai simbol pelaksanaan nasional, Festival Sahabat Anak Indonesia 2026 akan berlangsung secara serentak di 6 titik perwakilan pulau di Indonesia, yaitu Pulau Papua, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Keenam lokasi tersebut menjadi representasi semangat pemerataan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadirkan manfaat bagi anak-anak Indonesia dari wilayah barat hingga timur Nusantara. Dan nomor 2, Festival Sahabat Anak Indonesia menghadirkan 3 program utama, yaitu Ceria Anak Indonesia berupa santunan bagi anak yatim dan duafa, serta penyaluran paket alat tulis dan perlengkapan sekolah. Buku Sahabatku berupa distribusi buku bacaan edukatif, Iqra dan Al-Quran guna meningkatkan minat baca dan literasi anak. SAI Go to School atau Edukasi Hukum dan Perlindungan Anak sebagai upaya membangun kesadaran sejak dini mengenai hak-hak anak, pencegahan kekerasan dan perundungan, serta pentingnya lingkungan yang aman dan ramah anak. Rangkaian Festival Sahabat Anak Indonesia 2026 juga diisi dengan penyuluhan Hukum Perlindungan Anak melalui program SAI atau SAI Go to School yang menghadirkan Dr. Dudung Amadung Abdullah, SHMH, seorang aktivis dan advokat sebagai narasumber. Dan setelah ini akan Happy lanjutkan lagi ya membacakan beritanya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu. Ketom Pro 2 tadi merangkaian Festival Sahabat Anak Indonesia 2026 juga diisi dengan penyuluhan hukum perlindungan anak melalui program SAI Go to School yang menghadirkan Dr. Dudung Amadung Abdullah SH MH, seorang aktivis dan advokat sebagai narasumber ya Tom Pro 2. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Menurutnya, setiap anak bangsa berhak memperoleh perlindungan, rasa aman, dan akses terhadap keadilan tanpa adanya diskriminasi. Edukasi hukum sejak dini juga menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan, perundungan atau bullying, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak anak demi terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Dan nomor 2, pada penyelenggaraannya di tahun 2026 ini, Festival Sahabat Anak Indonesia menargetkan 2026 anak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk simbolis peringatan Hari Anak Nasional 2026. Sasaran program meliputi anak yatim, anak dari keluarga duafa dan prasejahtera, serta didik di sekolah-sekolah yang berada di wilayah prioritas, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T atau Pro 2. Melalui penyaluran bentuk bantuan pendidikan, santunan, literasi, dan edukasi perlindungan anak, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia secara lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Oke, nomor 2, kita jeda sejenak ya. Buat kamu ada happy hadirkan satu lagu dari Yogi Nandes, Salahnya Aku.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, rangkaian festival Sahabat Anak Indonesia 2026 tidak berhenti pada pelaksanaan serentak tanggal 23 Juli 2026. Tetapi akan terus berlangsung sepanjang bulan Juli 2026 melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan penyaluran bantuan di berbagai daerah. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta kesiapan wilayah masing-masing. Keberlanjutan kegiatan ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi para donatur, mitra sinergi, lembaga, perusahaan, komunitas, pemerintah, media, serta masyarakat luas. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan manfaat program sehingga semakin banyak anak Indonesia yang dapat menerima bantuan, memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, serta merasakan kepedulian dari berbagai elemen bangsa. Dalam Pro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat ya, pada segmen Aksi Anak Negeri, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Ya, mohon sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di obrolan sore ceria. Masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya. Nah, sore ini Happy mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah dialami hampir semua orang di edisi obrolan sore ceria kali ini ya, sampai pukul 17 nanti. Jadi pernah gak sih kalian tidur semalaman bahkan sampai 8 atau 9 jam, tapi pas bangun malah rasanya badan itu berat, kepala masih sedikit pusing, mata susah dibuka, dan bawaannya tuh pengen rebahan aja gitu. Padahal logikanya, habis tidur kan harusnya tubuh lebih seger gitu. Ternyata tubuh yang lama belum tentu berarti tidur yang berkualitas loh, Tempro 2. Jadi, menurut para ahli, rasa lemas saat bangun tidur bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari durasi tidur yang kurang pas, kualitas tidur yang buruk, stres, hingga kebiasaan sebelum tidur yang kurang baik. Misalnya gini, hari Jumat malam kalian begadang sampai jam 2 pagi karena nonton film atau main game. Besoknya, karena libur, kalian balas dendam tidur sampai siang. Kelihatannya kayak menyenangkan ya, tapi justru pola seperti itu bisa membuat jam biologis tubuh menjadi berantakan. Akibatnya, tubuh merasa bingung kapan waktunya aktif dan kapan waktunya beristirahat. Bukan cuma kurang tidur ya, Tempro 2, tidur terlalu lama juga ternyata bisa membuat badan terasa lebih lemas saat bangun. Jadi bukan berarti semakin lama tidur semakin sehat ya, Tempro 2. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Yang lebih penting lagi adalah konsistensi jam tidurnya. Nah, Happy penasaran nih, Tempro 2 termasuk tim yang langsung seger begitu alarm berbunyi atau justru tim 5 menit lagi nih yang akhirnya baru bangun setelah jam setengah jam kemudian gitu. Kalau Happy sih kayaknya tim yang kalau dengar alarm tuh langsung ngejreng deh. Oke, Tempro 2, kita jeda sejenak ya untuk memutarkan lagu-lagu requestan teman Happy via live TikTok ya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu masih di obrolan sore ceria ya Tom Pro 2. Kalau tadi kita ngebahas soal durasi tidur, sekarang kita bahas kebiasaan sebelum tidur yang sering kita anggap sepele. Coba Tom Pro 2 jujur ya, berapa banyak yang sebelum tidur masih scrolling media sosial? Niatnya kan cuma 5 menitan doang, tau-taunya udah sejam. Akhirnya mata memang lelah, tapi otak justru makin aktif nerima berbagai informasi. Selain itu, stres juga menjadi salah satu penyebab kenapa tubuh terasa lemas saat bangun tidur. Jadi ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, kualitas tidur bisa menurun meskipun durasinya cukup. Tubuh memang sedang berbaring, tapi pikiran belum benar-benar beristirahat. Ada juga istilah sleep hygiene, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang membantu kita mendapatkan tidur yang berkualitas ya Tom Pro 2. Contohnya sederhana, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, membuat kamar tidur nyaman, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, tidak makan terlalu dekat dengan jam tidur. Kebiasaan kecil seperti ini ternyata punya pengaruh besar terhadap kualitas istirahat kita. Nah, kalau badan masih sering terasa lemas meski sudah menjaga pola tidur, ada kemungkinan penyebab lain seperti anemia, insomnia, sleep apnea, atau gangguan kesehatan tertentu. Bila keluhan berlangsung terus-menerus dan disertai gejala lain, sebaiknya memeriksakan diri ke tenaga kesehatan agar penyebab sebabnya bisa diketahui dengan pasti. Nah, Tom Pro 2, kalau kalian punya ritual sebelum tidur nggak? Biasanya kayak apa? Dengerin musik, baca buku, atau malah masih balas chat sampai ketiduran nih? Oke, Tom Pro 2, kita jeda sejenak ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen, terbaik kamu. Oke Temen Pro 2, sebelum kita menutup segmen obrolan sore ceria ini, ada satu hal yang mungkin bisa kita mulai malam nanti ya. Kita sering menganggap tidur itu hanya soal memejamkan mata, padahal sebenarnya tidur adalah proses ketika tubuh memperbaiki diri, otak mengolah informasi, otot beristirahat, dan tubuh mengisi ulang energi untuk menghadapi hari berikutnya. Jadi kalau kualitas tidurnya kurang baik, jangan heran kalau pagi hari kita justru bangun dengan tubuh yang terasa berat. Mulai malam ini mungkin kita bisa nih mencoba beberapa perubahan kecil. Tidur sedikit lebih awal, kurangi waktu bermain ponsel sebelum tidur. Kalau memungkinkan, buat suasana kamar lebih nyaman dan tenang. Lalu usahakan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Memang gak langsung terasa dalam semalam ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, tubuh akan lebih mudah mengikuti ritme yang sehat. Dan ingat ya Tamu Pro 2, istirahat bukan tanda kita malas. Justru istirahat yang cukup adalah bekal supaya kita bisa belajar, bekerja, berolahraga, dan menjalani aktivitas dengan lebih maksimal. Karena produktif itu bukan berarti terus bekerja tanpa henti, tapi juga tahu kapan waktunya memberi kesempatan tubuh untuk memulihkan energi. Baik Tamu Pro 2, semoga berolahan sore kita hari ini ya Tamu Pro 2 bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti malam kita semua bisa tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan siap menyambut hari esok dengan semangat baru. Oke, setelah ini di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music dan Informasi. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen musik dan informasi. Informasi buat kamu nih teman Pro 2, Federasi Korea Hukum Sintayong 10 tahun. Dilansir dari CNN Indonesia, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA menjatuhkan sanksi kepada Sintayong berupa larangan melatih selama 10 tahun. Sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini. Ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Pertama, larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun, dan ketiga, pengusiran permanen dari klub. Sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan. Sanksi ini tidak berlaku di negara lain. Dengan kata lain, Shin tetap bisa melatih klub lainnya di luar Korea. Saat ini Shin menangani klub Indonesia Persija Jakarta. Dilansir dari media Korea Selatan, Ichanela, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sudah mendapatkan informasi soal sanksi tersebut. Namun sanksi ini tidak berefek terhadap karir Shin di Persija. Mengenai sanksi ini, dilansir dari media yang sama, Shin mengaku sanksi yang diberikan kepadanya tidak adil. Shin punya banyak bukti kebenaran, tetapi tak ingin sepak bola Korea Selatan gempar. Dan nomor 2, perseteruan Shin dengan KFA berawal dari laporan aksi kekerasan di klub. Shin saat masih melatih Ulsan Hyundai dilaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan bahwa Shin bermain di golf di tengah-tengah kompetisi, yaitu saat laga. Atas kasus ini, Shin dipecat oleh Ulsan Hyundai. Pemecatan ini rupanya bukan akhir. Shin akhirnya disanksi KFA. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi pertama buat kamu. Yang masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar.
1: Teman terbaik kamu.

berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8, yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, Tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
0: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
3: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya?
2: Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak?
2: Bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Ya, tentu saya merasa sakit.
2: Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
1: Iya.
2: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
2: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
2: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
2: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
2: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
2: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
2: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

105,5 FM Pro 2 RRS Lihat Teman Terbaik Kamu Agak Pro 2. Masih bersama Happy ya. Dan kali ini kita berada di segmen Info Viral. Informasi buat kamu teman Pro 2 mengenai Hotman Paris. Siapa sih yang gak kenal sama Hotman Paris ya? Jadi dilansir dari CNN Indonesia, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 10 orang saksi terkait laporan terhadap pengacara Hotman Paris soal dugaan penghinaan wartawan. Sebagian informasi laporan yang dilayangkan media independen online atau MIO Indonesia ditangani di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara laporan lain Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ditangani di Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Imam mengatakan pihaknya akan menyelidiki laporan terhadap Hotman ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ia pun menekankan tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan perkara ini. Dalam kesempatan sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan nantinya penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah ahli. Sebelumnya, Tempro 2 PWI resmi melaporkan Hotman ke Polda Metro Jaya pada Senin 20 Juli. Dan laporan itu terregister dengan nomor LP-B-5291-7-2026. Dalam laporannya, PWI melaporkan Hotman terkait dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan itu dia tadi informasinya Tempro 2 ya, yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Karena sebentar lagi di pukul 19 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Untuk itu, Happy is out, bye-bye.

Tumang produser Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana Ebenezer, A Christmas Carol, garapan sutradara T. West. Film adaptasi horor tersebut berlangsung menarik perhatian karena menampilkan transformasi fisik Johnny Depp yang nyaris tak dikenali. Johnny Depp kembali membintangi film studio besar setelah beberapa tahun fokus mengerjakan proyek berskala lebih kecil. Dalam film ini, ia memerankan Ebenezer Scrooge dengan tampilan baru yang mengejutkan pada para penggemar sejak cuplikan pertama dirilis. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari produser ngeliat sekian.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Kanker apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion
0: dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano ya, pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar.

0: Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidup gue gitu.
1: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
0: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
1: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
0: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
1: terpuruk ya,
0: kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
0: langsung down terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
1: ini bukti ya berarti.
0: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
1: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
0: aduh,
1: pikirannya waduh kayaknya udah
0: udah mikir udah deh gitu.
1: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
0: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
0: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
0: Iya.
1: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalumnya ini gitu ya. Buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Cari chordnya apa?
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu
0: lah.
1: Tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati. Biasanya paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu ya. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah oh, udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran enggak? Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak fotonya entah cuman
1: apa jembatan gitu ya. Gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan enggak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Jadi satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, dia kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, yeah, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi. Dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif. Terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Oke, setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempet kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin nih. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh nih.
0: Nah,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin?
0: Lagi dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. TikTok ada, juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Mm-hmm. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: mau ngobrol. Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh nemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini malam hari kamu bakal ditemenin sama Jessica ya, di ruang dengar kamu ya pastinya teman Pro 2. Dan Jessica kali ini bakal nemenin kamu sepanjang jaga malam, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam ya teman Pro 2, pastinya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu ya. Hari ini spesial banget, Jumat ya, malam Sabtu ya teman Pro 2. Pasti kamu udah capek banget ya di weekdays. Kamu tenang aja, kamu pasti akan siap menghadapi weekend besok ya teman Pro 2 ya, pastinya. Dan semoga aja kamu dalam kondisi yang baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih nemenin kamu nih dengan lagu-lagu pilihan. This is Arctic Monkey, Opening Night.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya di jaga malamnya. Dan pastinya Jessica bakal nemenin kamu terus ya teman Pro 2 sampai nanti tutup siaran di jam 12 ya. Tenang aja ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Jessica juga pastinya memberikan informasi menarik ya teman Pro 2. Setiap malamnya nih pasti kita bakal membahas satu segmen, yakni tentang obrolan komunitas ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita bakal membahas ya obrolan komunitas kita pada malam hari ini ya teman Pro 2 nih, pastinya beda ya dari biasanya. Karena kali ini aku bakal membahas tentang salah satu komunitas yang cuman orang-orang yang berani aja yang bisa masuk nih teman Pro 2. Orang-orang yang berani gitu ya, atau mungkin orang-orang yang pengen melatih mentalnya gitu ya teman Pro 2, jadi lebih berani gitu ya, itu juga bisa banget ya. Nah ini adalah kita bakal membahas salah satu ya komunitas yang identik dengan tantangan, keberanian, dan tentunya juga adrenalin nih teman Pro 2. Nah kita bakal membahas salah satu komunitas, yakni komunitas extreme sport teman Pro 2. Dan kalau kita mengenal dan juga mendengar gitu ya kata extreme sport sendiri gitu ya teman Pro 2, mungkin yang kamu bayangin adalah aksi melompat dari ketinggian, terus juga mungkin bermain skateboard di tangga, bersepeda menuruni bukit yang curam, atau mungkin parkour ya teman Pro 2, melewati tembok-tembok tinggi, atau mungkin juga wall climbing gitu ya teman Pro 2 ya. Kelihatannya memang menegangkan gitu ya, apalagi kalau yang tinggi-tinggi gitu ya. Bahkan ada yang menganggap olahraga ini juga bisa dibilang nekat gitu ya, padahal kenyataannya itu gak sesederhana itu loh teman Pro 2. Extreme sport sendiri adalah olahraga yang memiliki tingkat tantangan lebih tinggi dibandingkan olahraga pada umumnya. Tapi nih teman Pro 2, setiap aktivitas ini dilakukan dengan teknik yang dipelajari, latihan yang bertahap, serta perlengkapan keselamatan yang sesuai. Jadi bukan asal berani aja gitu ya, melainkan harus memiliki kemampuan yang disiplin dan juga tanggung jawab gitu. Nah teman Pro 2, di Indonesia sendiri nih olahraga extreme sport ini juga ya teman Pro 2 ya, ini juga semakin berkembang. Banyak banget nih anak muda yang memilih bergabung dengan komunitas ini karena ingin belajar dari nol, atau mungkin mendapat teman baru dan mengembangkan kemampuan secara aman gitu ya teman Pro 2 ya. Nah di dalam komunitas ini juga biasanya ada anggota yang sudah berpengalaman dan siap membimbing para anggotanya yang pemula gitu ya teman Pro 2 ya. Nah jenis komunitas dari extreme sport sendiri juga banyak banget ya teman Pro 2 ya, beragam ya. Ada komunitas skateboard yang rutin latihan di skateboard gitu ya biasanya ya teman Pro 2 ya. Terus juga ada komunitas BMX ya, yang mengasah trik di lintasan khusus gitu. Atau mungkin komunitas parkour nih yang berlatih kelincahan berpindah dari satu titik ke titik lainnya gitu ya. Terus juga ada komunitas panjat tebing, ada downhill mountain bike, terus ada surfing, kan trail running juga ya teman Pro 2 ya. Nah menariknya nih teman Pro 2 ini juga dengan bergabung komunitas kayak gini ini bukan hanya soal olahraga aja, melainkan mengakui ya ini banyak orang yang mengakui juga justru menemukan keluarga baru, terus juga saling mendukung ketika latihan, hingga bersama-sama mengikuti berbagai kompetisi maupun kegiatan sosial. Nah teman Pro 2, menurut kamu nih olahraga ekstrim tuh identik dengan keberanian, keterampilan, atau justru kedisiplinan nih teman Pro 2? Boleh banget ya kamu sambil cerita-cerita ya bareng sama Jessica ya di sini ya teman Pro 2 ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105 gitu ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya nih teman Pro 2, kalau kamu tertarik gitu ya, kamu benar-benar harus siapin mental kamu juga sih, karena di sini bukan hanya kemampuan kamu yang dilatih ya teman Pro 2, pastinya ini mental dan juga adrenalin kamu, terutama keberanian kamu juga yang paling diasah di sini ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih nemenin kamu dengan lagu kepilihan ya di malam hari ini ya teman Pro 2, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di sini ya. Dan pastinya Jessica masih nemenin kamu di segmen obrolan komunitas ya, dengan topik kita pada malam hari ini, yakni komunitas pecinta olahraga ekstrim gitu ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita tadi udah bahas ya bagaimana sih olahraga komunitas ekstrim itu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih kalau kita tadi udah berkenalan dengan dunia ekstrim sport, sekarang kita melihat nih seperti apa sih kehidupan di dalam komunitasnya gitu ya teman Pro 2 ya. Karena banyak orang pastinya juga ngira kalau anggota komunitas olahraga ekstrim ini hanya berkumpul untuk melakukan atraksi ya. Padahal kenyataannya ini jauh lebih menarik ya teman Pro 2 ya. Hampir semua komunitas memiliki jadwal latihan yang rutin, terus juga mereka saling berbagi teknik, memberikan masukan kepada anggota baru, bahkan juga mengingatkan satu sama lain agar selalu mengutamakan keselamatan. Nah, misalnya aja nih di komunitas skateboard ya teman Pro 2 ya. Nah, biasanya sih seorang pemula biasanya nggak langsung diajarkan melakukan trik yang sulit ya. Nggak mungkin banget ya teman Pro 2 ya. Mereka akan belajar step by step. Yang pertama dengan belajar menjaga keseimbangan, baru cara mendarat yang benar, hingga juga mengenal perlengkapan yang digunakan. Begitu juga di komunitas BMX, parkour, terus juga mungkin panjat tebing, dan olahraga lainnya ya teman Pro 2 ya, karena semua memiliki tahapan latihan yang jelas pastinya. Nah, selain latihan bersama, komunitas juga sering mengadakan coaching klinik gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga ada gathering, ada kompetisi persahabatan, hingga kegiatan sosial. Ada yang mengadakan kelas gratis juga nih buat anak-anak, terus juga mungkin membersihkan area latihan, bahkan juga mengajak masyarakat untuk mengenal olahraga ekstrim secara aman pastinya. Yang menarik ya teman Pro 2 ya, olahraga ekstrim juga melatih kemampuan di luar fisik. Anggotanya belajar mengendalikan rasa takut, meningkatkan fokus, melatih kesabaran, dan juga membangun rasa percaya diri. Nah, ketika gagal melakukan suatu teknik, mereka nggak langsung nyerah gitu aja, tetapi mencoba lagi dengan evaluasi yang lebih baik lagi pastinya gitu ya teman Pro 2 ya. Namun, satu hal yang selalu menjadi aturan utama adalah keselamatan teman Pro 2. Apalagi kan kita lagi bahas komunitas ekstrim ya, olahraga ekstrim gitu ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini keselamatan juga menjadi modal utamanya gitu. Helm pelindung, terus juga lutut, pelindung lutut gitu ya teman Pro 2 ya, pelindung siku, terus juga sepatu yang sesuai, hingga pemeriksaan kondisi lintasan menjadi bagian penting sebelum latihan dimulai juga ya teman Pro 2 ya. Jadi keberanian ini harus selalu dibarengin dengan persiapan yang matang juga. Nah, kalau teman Pro 2 nih diberi kesempatan mencoba salah satu olahraga ekstrim, kira-kira nih teman Pro 2, kamu mencoba yang mana? Skateboard kah? Atau BMX kah? Atau panjat tebing kah? Atau mungkin parkour ya teman Pro 2 ya? Kamu, atau mungkin kamu udah mencoba olahraga ekstrim itu dan bahkan kamu jago gitu ya teman Pro 2 ya? Nah, mungkin bisa langsung aja cerita-cerita juga bareng sama Jessica ya di WhatsApp kita di 08127722105. Dan pasti teman Pro 2 ya, aku masih nemenin kamu dengan beragam informasi ya, masih tentang komunitas ekstrim sport ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng Jessica di Jaga Malam ya kali ini ya, edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan teman Pro 2 temenin aku nih ya buat sekaligus juga menutup ya di malam hari ini tentang segmen kita obrolan komunitas ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti di jam 9 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya yakni traveling ya teman Pro 2 ya. Dan sebelum menutup nih pastinya juga aku mau sedikit memberikan informasi terkait pembahasan kita ya teman Pro 2 tentang komunitas extreme sport ya teman Pro 2 ya, karena mungkin teman Pro 2 juga masih banyak yang belum tahu ya. Siapa sangka juga nih, hobi yang awalnya hanya untuk mencari tantangan ini ternyata bisa menjadi jalan menuju prestasi yang luar biasa. Karena banyak banget nih atlet Indonesia yang berasal dari komunitas olahraga ekstrim sebelum akhirnya tampil di berbagai kejuaraan nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Dan saat ini juga beberapa cabang olahraga ekstrim bahkan sudah dipertandingkan di ajang besar. Artinya nih teman Pro 2, peluang untuk berprestasi ini semakin terbuka bagi anak muda yang serius berlatih. Nah, selain menjadi atlet ya, dunia ekstrim sport juga menghadirkan banyak peluang lain ya teman Pro 2 ya. Ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi juri pertandingan, fotografer olahraga, videografer, atau penyelenggara event gitu ya. Hingga kreator konten yang membagikan edukasi dan juga pengalaman mereka di media sosial gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi olahraga ekstrim bukan hanya soal hobi doang ya teman Pro 2, tetapi juga bisa menjadi bagian dari karir gitu. Nah, meski begitu ya teman Pro 2 ya, ada satu pesan penting nih yang gak boleh dilupakan ya. Jangan pernah mencoba melakukan trik ekstrim hanya demi konten atau mengikuti tren di media sosial tanpa pendampingan ya teman Pro 2 ya. Karena aksi yang terlihat mudah di layar sebenarnya membutuhkan latihan bertahun-tahun dan dilakukan dengan pengamanan yang memadai gitu ya teman Pro 2. Dan kalau kamu memang tertarik nih dengan ekstrim sport ya teman Pro 2 ya, langkah terbaik adalah mencari komunitas yang aktif, terus juga belajar dari pelatih atau anggota yang berpengalaman aman dan menggunakan perlengkapan keselamatan dan memulainya dari teknik yang paling dasar gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk menutup juga nih ya segmen obrolan komunitas kita pada malam hari ini ya, semoga obrolan kita pada malam hari ini juga bisa menambah wawasan sekaligus juga menginspirasi kalian ya teman Pro 2 untuk terus aktif, sehat, dan juga menyalurkan energi ke dalam kegiatan yang positif. Dan teman Pro 2, terima kasih ya udah menemani perbincangan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di selanjutnya ya teman Pro 2 ya, di traveling ya, kita bakal terbang kemana nih ya kali ini ya, kita bakal jalan-jalan kemana nih dengan sepatu roda? Enggak dong ya, enggak dong, kita cuman jalan-jalan berhayal aja ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal masuk ke segmen traveling nanti di jam 9 ya teman Pro 2, jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, ditemenin sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya. Dan malam hari ini ya, even tadi lagu-lagunya bisa dibilang agak melo-melo juga ya teman Pro 2 ya. Tapi aku harap kamu gak jadi melo ya malam hari ini ya. Tapi kamu jadi ya setidaknya bisa membuat good mood kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2, tadi Jessica juga udah info ini ya, bagaimana di jam 9 kita akan masuk ke segmen apa gitu ya. Dan pastinya untuk malam hari ini ya, setiap Jumat pastinya kita bakal bahas tentang traveling ya Teman Pro 2 ya. Tapi kita kali ini gak lagi terbang kemana-mana Teman Pro 2, cuman aku ngasih informasi yang ini penting banget nih buat kamu yang mau traveling gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah, gimana sih cara liburan gitu ya, low budget yang pastinya gak bisa bisa bikin dompet kamu masih aman-aman aja gitu ya teman Pro 2 gitu ya. Aku bakal kasih ya spill tips-tipsnya gitu ya teman Pro 2 ya, buat kamu nih ya teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dimanapun. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, kali ini malam hari ini juga aku kasih tips yang pastinya ini gak bakal membuat kamu pusing juga ya untuk melakukannya. Karena pasti sederhana banget ya, tapi ternyata impactnya luar biasa banget, bisa bikin kamu lebih hemat gitu ya teman Pro 2. Tapi liburan kamu tetap okay, gitu ya, tetap jalan gitu ya, berjalan seperti biasa aja, cuman memang jadi low budget aja gitu ya. Nah, memang liburan ini menjadi salah satu cara untuk melepas penat ya teman Pro 2 gitu ya, dari burnout kamu, dari segala kesibukan kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi biasanya nih pergi liburan atau vacation ini juga dibutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Nah, hal yang paling penting ya yang sering kali kita lewatin gitu aja adalah budget ya, kayak kita udah jalan aja tanpa memikirkan budgetnya gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya liburan kemanapun sering dikaitkan dengan budget yang mahal ya. Padahal sebenarnya kalau kamu bisa mengatur keuangannya nih teman Pro 2 ya, liburan bisa jadi tetap seru dengan biaya yang affordable gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi gimana sih liburan bukan low budget ya, kita bilang kayak affordable gitu ya, liburan yang affordable yang bisa banget kamu lakuin ya teman Pro 2 nih. Yang pertama adalah membuat outline traveling. Jadi kamu ya teman Pro 2 ya, kamu bisa banget membuat outline traveling kamu dulu gitu ya, sebelum kamu berangkat traveling gitu ya. Dengan cara mungkin planning rencana liburan dengan detail,

Mulai dari ya nomor pradua ya, tanggalnya, destinasi areanya, akomodasinya, terus tempatnya mau dikunjungi itu di mana aja. Dengan membuat rencana ya, planning secara detail, kamu bisa mengontrol budgetnya nih nomor pradua. Dan pastinya ya ini juga kamu malah kamu bisa membuat budget kamu jadi lebih aman supaya kamu nanti di sana jadi nggak melipir kemana-mana gitu ya teman pradua, yang pastinya ini juga bisa memberi kamu harga yang jadi lebih mahal gitu ya teman pradua ya. Nah pastinya nih teman pradua, kalau kamu juga udah ngeplanningnya jauh-jauh hari gitu ya, misal biasanya itu akan mendapatkan harga yang lebih murah, terutama dari mungkin kalau kamu berpergiannya pakai pesawat gitu ya teman pradua, harganya akan jauh lebih murah dibandingkan kamu beli dengan jarak yang udah mepet gitu ya. Jadi kalau kamu memang sudah ada niatan, oh bulan ini aku mau ke Bali misal kayak gitu ya teman pradua, kamu udah booking tiketnya dari sekarang gitu misalnya, itu pasti ya harganya akan lebih murah dibandingin kamu beli tiba-tiba di hamin 5 atau mungkin hamin 7 gitu ya teman pradua ya, pastinya kayak gitu. Nah itu yang pertama ya, nge-planning gitu ya atau outline traveling kamu. Terus yang kedua nih teman pradua adalah pilih lokasi liburan yang tidak terlalu ramai. Nah cara lain buat kamu membuat low budget atau affordable trip kamu nih ya adalah dengan menghindari area yang biasanya terlalu banyak turis kunjungi gitu ya teman pradua. Biasanya kalau udah populer kayak gini ya teman pradua, ini bakal semakin mahal gitu ya. Kamu bisa mencoba memilih destinasi yang tetap menarik tapi gak terlalu rame ya teman pradua gitu ya. Memang akan sedikit lebih ribet karena kamu harus melakukan survei ya teman pradua ya, dan juga lebih banyak riset gitu. Tapi melakukannya demi liburan kamu yang menyenangkan, ini juga bisa membuat proses juga jauh lebih menarik gitu ya teman pradua ya. Pastinya mungkin kamu bakal dapet hidden gem yang kita juga gak tahu gitu ya. Ternyata yang kamu tuju gitu ya, destinasinya tuh ternyata bagus banget, gak kalah sama yang mungkin lagi populer gitu ya teman pradua. Kali aja gitu kamu malah bikin konten dan malah hits loh gitu. Itu jadi double ya teman pradua ya. Itu tadi ya masih dua tips nih yang aku infoin buat liburan affordable kamu gitu ya teman pradua, supaya kamu jadi gak terlalu membengkak gitu ya budget kamu untuk liburan gitu ya. Dan Jessica masih nemenin kamu nih dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini ya teman pradua. Cocok banget nih ada lagu dari Rizky Febian, Malam Rawan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome back sama Jessica lagi di Jaga Malamnya, segmen traveling ya teman Pro 2 ya. Dan kita tadi lagi membahas nih tentang topik kita pada malam hari ini, yakni tips liburan affordable ya, yang bikin dompet kamu gak meringis ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, tadi kan udah ada dua ya, yakni buat outlet traveling, terus juga pilih lokasi liburan yang gak terlalu ramai, dan yang ketiga nih teman Pro 2, cari tiket atau promo akomodasi ya teman Pro 2 ya. Hal lain nih, ini juga memang gak boleh dilewatin banget ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang memang merencanakan untuk liburan tapi low budget atau mungkin affordable banget ya di kantong ya teman Pro 2 ya, ini adalah promo ya. Jadi perlu banget nih kamu cari-cari info tentang promo akomodasi ya teman Pro 2 ya, baik tiket pesawat atau mungkin juga tiket kendaraan lain ya, mungkin kalau kamu naik kereta api gitu ya teman Pro 2 ya, atau mungkin kapal. Coba aja kamu cari informasi tentang promo-promonya yang ada gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu juga udah membuat rencana dari jauh-jauh hari, maka dari itu kamu juga bisa memiliki waktu yang lebih leluasa buat mencari promo ataupun juga platform yang menawarkan tiket maupun akomodasi dengan harga yang pastinya lebih terjangkau. Itu yang ketiga ya teman Pro 2 ya. Dan yang keempat adalah mencari agenda atau lokasi yang gak mahal ya teman Pro 2 dua ya. Pastinya ya agenda atau lokasi yang kamu tuju selama liburan ini juga menjadi penentu ya dari liburan kamu apakah affordable atau tidak ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa pilih lokasi-lokasi yang menawarkan harga tiket masuk ya atau HTM yang terjangkau ya teman Pro 2 ya, atau bahkan gratis. Jadi kamu bisa mengalokasikan budget kamu untuk agenda lain ya teman Pro 2 ya, atau mungkin juga ini bisa membuat liburan kamu jadi lebih menyenangkan ya, dengan mungkin kamu mau menyiapkan oleh-oleh atau mungkin kamu juga mau membeli barang yang benar-benar dari tempat liburan kamu ya teman Pro 2 ya, kayak oleh-oleh khas banget gitu yang wajib banget dibeli untuk liburan kamu gitu ya teman Pro 2 ya, itu bisa banget. Jadi alokasi dananya tuh benar-benar jelas gitu ya, kamu bisa nge-planningnya bagaimana buat yang namanya liburan kamu nih jadi tetap affordable gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ya teman Pro 2, atau mungkin kalau kamu pengen liburan yang mahal ya teman Pro 2, maksudnya tempat tiket masuknya tuh, harga tiket masuknya tuh agak mahal, mungkin itu bisa jadi kamu bisa mengumpulkan lebih banyak lagi ya uang kamu ya teman Pro 2, supaya liburan kamu juga gak sampai bener-bener yang mengkis-mengkis gitu ya. Bisa dibilang ya yang ada dompet kamu ya meringis banget gitu ya, kalau ngelihat kamunya yang beli ini itu, terus juga kemana-mana gitu ya teman Pro 2, yang gak sesuai sama planning kamu. Makanya dari awal mungkin kamu bisa bener-bener harus nge-planning banget liburan kamu ya teman Pro 2, kamu mau kemana, kamu mau ngapain aja gitu ya, dari kapan sampai kapan gitu, itu yang paling penting. Nah teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam peta.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, bareng sama Jessica di 105,5 nya. Dan malam hari ini kita berada di Jaga Malam segmen traveling. Dan di Jumat malam ini teman Prodo pastinya aku kasih topik di traveling kita adalah tips liburan affordable ya teman Prodo ya, yang pastinya ini bisa membuat kamu jauh lebih hemat gitu ya teman Prodo ya. Dan tadi kita udah bahas 4 ya teman Prodo tipsnya. Dan yang kelima nih teman Prodo adalah mempersiapkan perbekalan. Karena pastinya teman Prodo ya melakukan packing dengan sesimpel mungkin memang lebih efisien ya, tapi gak ada salahnya buat membawa sedikit perbekalan ya, utamanya buat affordable trip kamu ya teman Prodo ya. Seperti dengan membawa tumbler sendiri dan beberapa makanan lainnya untuk mengurangi potensi jajan berlebihan ya teman Prodo ya saat kamu ada di destinasi wisata. Tapi pastinya kalau kita di destinasi wisata boleh lah ya kita icip-icip mungkin makanan khas atau mungkin memang makanan yang cuman ada di destinasi wisata kamu ya teman Prodo ya. Setidaknya jauh-jauh ke sana enggak mungkin kan kamu enggak nyobain gitu ya, yang khas yang ada di sana gitu ya teman Prodo ya. Dan yang terakhir teman Prodo adalah menggunakan transportasi umum. Apabila memungkinkan ya teman Prodo ya, usahakan untuk menggunakan transportasi umum ya teman Prodo ya. Baiknya nih jika ada di area yang masih terjangkau oleh sarana transportasi umum, maka dari itu ya sebaiknya kamu coba menggunakan transportasi umum tersebut ya teman Prodo ya. Selain biayanya juga jauh lebih murah, ini juga bisa membuat kamu gak begitu tergantung ya teman Prodo dengan orang-orang lain gitu ya. Dan pastinya juga kalau kamu pakai transportasi umum, kamu gak perlu sewa kendaraan ataupun juga menaiki ojek online gitu ya teman Prodo ya. Itu ya tips dari Jessica terkait liburan affordable kamu yang pastinya bisa kamu terapin dalam perencanaan traveling kamu ya teman Prodo ya, yang pastinya ini juga bisa membuat kamu gak sampai menguras dompet kamu ya teman Prodo untuk self healing kamu ya teman Prodo ya pastinya ya. Dan pastinya ini juga bisa membuat kamu jadi semakin semangat mungkin untuk bekerja supaya kamu bisa cepat liburan gitu ya teman Prodo ya, bisa banget. Nah ini juga udah ada pendengar kita nih yang udah bergabung bersama kita ya teman Prodo ya. Ada Kak Juan nih yang udah nge-WhatsApp kita ya teman Prodo ya. Katanya traveling jalan-jalannya hanya seputaran Batam aja Kak, Batu Ampar. Tapi gak apa-apa kalau sekitaran situ kan jauh lebih mengenal lokasi lokal gitu ya. Katanya mancing, ngersing, kepanasan dan nailing gitu. Metugas sukses always. Oke, terima kasih ya Mas Juan ya udah bergabung bersama kita ya. Dan selanjutnya juga ada Kak James ya yang udah bergabung juga bersama dengan kita di malam hari ini. Thank you ya Kak James ya udah gabung juga ya. Halo Kak, kalau menurut saya sih tips liburan yang paling penting itu gak harus selalu ke tempat yang jauh dan mahal. Yang penting kita bisa menikmati momennya dengan benar-benar istirahat dari rutinitas. Sebelum berangkat juga sebaiknya bikin rencana sederhana, mulai dari anggaran, barang yang mau dibawa, sampai destinasi yang mau dikunjungi, supaya liburannya lebih nyaman dan gak bikin stres. Jangan lupa juga banyak foto. Nah itu dia nih, aku tadi belum ngasih tips nih teman Prodo. Jangan lupa banyak foto buat kenang-kenangan gitu ya. Tapi tetap luangkan waktu juga buat menikmati suasana tanpa terlalu sibuk main handphone. Semoga semua yang lagi atau mau liburan bisa pulang dengan pikiran yang lebih fresh dan semangat lagi buat beraktivitas. Oke, kira-kira Kak James nih mau liburan kemana sih? Kamu nih mungkin ada goals liburan kamu ya dalam waktu dekat, kamu mau kemana gitu ya. Kali aja mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin mau di lokal-lokalan aja gitu ya. Itu mungkin goalsnya Kak James, boleh di spill juga. Itu kayaknya goals aku juga deh untuk liburan gitu ya, kemana gitu ya. Aduh jadi pengen liburan ya, pastinya juga
seru banget, apalagi kalau sama teman-teman dan juga sama keluarga gitu ya. Nah ini juga udah masuk nih dari Kak Lara nih, yang udah bergabung bersama dengan kita nih. Thank you ya Kak Lara udah bergabung di malam hari ini. Kata Kak Lara nih, katanya masih menyisihkan dana darurat jika saat perjalanan, karena gak ada yang tahu sesuatu hal terjadi selama perjalanan, dan mencari lokasi destinasi yang mudah dijangkau juga, dan dengan budget yang gak begitu besar, yang penting tujuannya sama. Mak, betul banget. Terus kata Kak Lara juga bilang bahwa botol minum isi ulang dan cemilan memang Kak, agar gak sering membeli makanan mahal. Apalagi kan kita, apalagi seperti kita ketahui bahwa di tempat-tempat wisata itu harga makanan dan cemilan biasanya ya lumayan terbilang mahal juga. Bener ya, kadang tuh kayak di mark up gitu ya. Jadi lebih mahal gitu ya, makanan dan juga cemilannya yang ada gitu di destinasi wisata pastinya. Kadang juga memang karena ngerasa rame gitu ya, jadi mencari untung gitu ya. Tapi gak apa-apa, kan sekali-kali gitu ya, kita gak setiap hari ya kita berwisata gitu ya pastinya ya. Tapi ya balik lagi ya, harusnya secara affordable gitu ya. Dan pastinya semoga juga tetap liburannya itu tetap menyenangkan gitu. Kalau kita gak makan juga kan sakit yang ada, jadi gak liburan gitu. Oh nih, tambah lagi nih Kak Lara katanya. Dan satu hal yang perlu diketahui, terkadang kita sibuk merencanakan liburan ke tempat-tempat yang mewah dan jauh, tapi lupa bahwa ada satu tempat yang selalu menunggu kita tanpa syarat, yaitu kampung halaman kita. Di sanalah ada keluarga yang merindukan kepulangan kita, dan ada kenangan juga masa kecil yang tak ternilai. Pastinya ada orang tua yang bahagianya sederhana saat melihat kita pulang dengan selamat. Sesekali jadikanlah kampung halaman kita itu sebagai tujuan perjalanan liburan kita, karena perjalanan yang paling bermakna bukan selalu tentang jauh mana kita pergi, melainkan tentang kepada siapa kita kembali. Betul banget Kak Lara. Aduh, aku jadi kangen kampung halaman. Mungkin aku mau pulang. Enggak dong ya. Enggak mungkin ya langsung tiba-tiba pulang gitu. Teman Pradua ya. Dan itu juga mungkin bisa buat mengingatkan teman Pradua juga ya, dimanapun kamu berada, teman Pradua mungkin yang paling berharga gitu ya. Kamu mau pergi kemana aja, yang paling penting adalah kita pulang ke kampung halaman itu tadi. Nah teman Pradua, pastinya Jessica juga masih nemenin kamu ya di malam hari ini. Sebelum nanti di jam 10 ada segmen yang pastinya spesial banget, yakni cerita penutup hari. Kira-kira topik apa ya malam hari ini kita bakal bahas ya teman Pradua ya. Dan sebelumnya aku juga terima kasih buat Kak Juan, buat Kak Lara, buat Kak James yang udah bergabung bersama kita di RRI Pradua Sungai Liat ya. Tetap tungguin ya, kita bakal masih mengudara di jam 10 nanti, kita bakal masuk ke cerita penutup hari. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
0: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 ya. Tadi kamu udah dengerin lagu-lagu pilihan buat malam hari ini ya. Tadi ada lagu dari Joji, Glimpse of Us. Terus juga sebelumnya ada Doni Maulana ya, Daur Hidup ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga lagu-lagu yang cocok banget nih buat temenin malam hari kamu ya. Di hari Jumat malamnya nih teman Pro 2. Dan kali ini langsung aja kita beranjak dari segmen traveling nih teman Pro 2 ke segmen cerita penutup hari ya. Kali ini di malam hari ini teman Pro 2 Jessica bakal kasih topik kita pada malam hari ini tentang cara menjaga pertemanan agar tetap awet di tengah kesibukan nih teman Pro 2. Karena pastinya ya, ini pertemanan yang baik ini merupakan salah satu sumber kebahagiaan dalam hidup. Karena memiliki sahabat yang selalu mendukung, mendengarkan, dan hadir di berbagai momen penting ini juga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental maupun juga emosional. Tapi nih teman Pro 2, seiring bertambahnya kesibukan karena pekerjaan, keluarga, atau mungkin tanggung jawab lainnya ya, menjaga hubungan pertemanan nih teman Pro 2 ini juga sering kali menjadi tantangan tersendiri. Makanya ya teman Pro 2 ya, hubungan yang erat ini sebenarnya tidak harus selalu dijaga dengan pertemuan setiap hari. Yang penting adalah perhatian, komunikasi, dan rasa saling menghargai. Dengan beberapa kebiasaan sederhana, pertemanan juga bisa terjalin erat meskipun masing-masing memiliki jadwal yang padat. Gitu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja untuk cara yang pertama nih teman Pro 2 adalah rutin menjalin komunikasi. Nah, komunikasi juga merupakan salah satu fondasi utama dalam mempertahankan pertemanan ya teman Pro 2 ya. Karena tidak selalu ngobrol berjam-jam, tetapi usahain ya teman Pro 2 untuk sesekali menghubungi sahabat melalui telepon atau pesan singkat atau bahkan panggilan video hanya untuk menanyakan kabarnya. Jika sulit mencari waktu ya teman Pro 2 ya, manfaatkan teknologi dengan membuat pengingat atau bergabung dalam grup percakapan bersama dengan teman-teman kamu. Cara itu ya teman Pro 2 sederhana tapi bisa membantu menjaga kedekatan dan juga membuat semua orang ini tetap mengetahui perkembangan satu sama lain. Jadi kayak benar-benar gak akan lost kontak banget gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua nih adalah dengan cara hadir di momen-momen penting. Kesibukan ini memang gak bisa dihindari nih teman Pro 2 ya, tetapi usahakan untuk hadir ketika sahabat sedang merayakan atau menghadapi peristiwa penting dalam hidupnya. Misalnya aja ulang tahun, pernikahan, kelulusan, pencapaian karir, hingga masa-masa sulit ini juga merupakan momen yang sangat berarti bagi sahabat kamu. Pastinya kalau dapat dukungan emosional dari kamu juga ya teman Pro 2 ya. Karena kehadiran kita ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut bisa menjadi tetap prioritas. Bahkan jika kita tidak bisa hadir secara langsung, ucapan tulus atau perhatian kecil tetap dapat membuat sahabat merasa dihargai. Makanya coba deh kamu tetap catch up dengan teman-teman kamu, tanyain kabarnya, terus mungkin house life gitu ya, kayak mungkin sedikit ngobrol-ngobrol tentang kehidupan ya teman Pro 2 itu gak apa-apa banget ya. Jangan sampai kamu ngerasa karena sama-sama sibuk kayaknya gak penting deh untuk berhubungan. No-no ya teman Pro 2 ya, no-no, jangan. Karena semakin kita menjaga jarak itu bakalan malah kita semakin jauh juga dengan sahabat kita gitu, atau mungkin teman-teman kita lainnya. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Buat kamu yang mau cerita-cerita tentang cara menjaga pertemanan ala kamu sendiri nih teman Pro 2 di tengah kesibukan tuh kayak gimana sih, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan Jessica nanti bakal bacain ya teman Pro 2 gimana ala kamu ya, pastinya supaya teman-teman Pro 2 lainnya nih bisa mendengarkan gitu ya. Gimana sih tips dari kamu sendiri gitu untuk menjaga pertemanan agar tetap awet gitu ya di tengah kesibukan masing-masing. Dan teman Pro 2,

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Kali ini ditemani sama Jessica di Jaga Malam dan di segmen Cerita Penutup Hari. Dan teman Pro 2, untuk topik kita pada malam hari ini yakni tentang cara menjaga pertemanan tetap awet di tengah kesibukan. Selanjutnya nih teman Pro 2, yang ketiga nih caranya adalah menunjukkan rasa apresiasi gitu ya teman Pro 2 ya. Karena bisa dibilang persahabatan akan terasa lebih hangat ya ketika dua belah pihak ini saling menghargai, dan jangan ragu buat mengungkapkan rasa terima kasih, memberikan pujian yang tulus, atau mengingat kembali kenangan indah yang pernah dilalui bersama. Terkadang nih teman berdua pesan singkat seperti aku jadi inget nih waktu kita bla bla bla bla misal kayak gitu, atau semoga hari kamu menyenangkan ya gitu, itu sudah cukup membuat orang merasa diperhatikan. Hal-hal kecil kayak gini atau memperdua ini juga pastinya membantu buat memperkuat nih ikatan emosional dalam pertemanan kamu gitu ya. Apalagi kalau teman kamu memang lagi butuh banget untuk didengar, atau mungkin lagi butuh banget buat diapresiasi gitu ya memperdua ya. Kita harus juga hadir nih bersama dengan sahabat kita atau teman kita gitu ya memperdua ya. Dan selanjutnya nih teman berdua, untuk cara yang keempat adalah berbagi sesuai kemampuan. Setiap orang juga pastinya memiliki kelebihan yang bisa dibagikan bersama dengan sahabatnya. Ada yang pandai memberikan saran, ada yang membantu urusan pekerjaan, atau bahkan mengenalkan relasi baru, atau juga sekedar menjadi pendengar yang baik saat dibutuhkan. Nah, berbagi kemampuan inilah dan pengalaman tanpa mengharapkan imbalan ini juga akan membuat hubungan kalian jadi terasa lebih bermakna. Persahabatan yang sehat ini tumbuh dari rasa yang saling mendukung dan membantu ketika dibutuhkan, teman berdua. Nah, selanjutnya nih yang kelima adalah dengan bangun kepercayaan melalui kejujuran, teman berdua. Karena seorang sahabat sejati ini gak hanya memberikan dukungan, tetapi juga berani menyampaikan pendapat dengan jujur ketika diperlukan. Terkadang nih teman berdua, memang nasihat yang tulus meskipun terdengar sulit ini justru dapat membantu teman menghindari kesalahan yang lebih besar. Tapi nih ya teman berdua ya, kejujuran sebaiknya disampaikan dengan cara yang penuh empati dan juga menghormati perasaan lawan bicara. Dengan begitu, pesan yang ingin kamu sampaikan juga akan lebih mudah diterima tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu gitu teman berdua. Itu tadi ya yang kelima ya teman berdua ya. Langsung aja nih yang keenam nih adalah dengan jangan ragu buat meminta atau memberikan bantuan kamu ya teman berdua ya. Karena persahabatan ini bukan hanya tentang bersenang-senang bersama, tetapi juga saling mendukung ketika menghadapi masalah. Jika memang teman kamu nih sedang mengalami kesulitan, gak ada salahnya ya untuk meminta bantuan kepada sahabatnya ya teman berdua ya. Apalagi kamu gitu, tahu gitu ya. Gak ada salahnya kamu untuk membantu dia juga gitu ya. Usahakan untuk hadir semampunya ya teman berdua ya. Dan pastinya sikap saling membantu ini juga akan memperkuat rasa percaya dan juga membuat hubungan menjadi lebih kokoh dalam jangka panjang gitu teman berdua. Masih bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Jangan kemana-mana teman berdua, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Nyoman Paul. Tunggu apa lagi?

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang. Menabung

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Rotusima 5,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Produa masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan kali ini teman Produa, ini juga di segmen terakhir ya kita pada malam hari ini teman Produa, tentang cerita penutup hari. Dan untuk malam hari ini dengan topik cara menjaga pertemanan agar tetap awet di tengah kesibukan ya teman Produa ya. Yang terakhir nih caranya adalah belajar meminta maaf dengan tulus gitu ya. Nah, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman ini juga merupakan hal yang wajar ya dalam setiap hubungan. Yang terpenting adalah nih teman Produa, bagaimana kedua belah pihak ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan sikap yang dewasa. Jika melakukan kesalahan, jangan menunda ya teman Produa ya, untuk meminta maaf dengan tulus dan mengakui kekeliruan dan menjelaskan niat baik serta berusaha untuk memperbaiki hubungan, menunjukkan bahwa kita juga benar-benar menghargai persahabatan kita dengan sahabat kita gitu ya teman Produa ya. Karena sejatinya nih menjaga pertemanan di tengah kesibukan juga memang bukan berarti harus selalu bertemu setiap saat, bahwa hubungan yang kuat ini justru dibangun melalui komunikasi yang konsisten, perhatian pada momen-momen penting, terus juga sikap saling menghargai serta kesediaan untuk hadir ketika dibutuhkan. Hal-hal yang mungkin dianggap sederhana dan remeh mungkin ya teman Produa ya, tapi ini justru mampu menjaga ikatan persahabatan agar tetap erat meskipun juga waktu bersama ini semakin terbatas. Dengan begitu teman Produa, hubungan yang telah terjalin ini juga dapat terus bertahan dan menjadi sumber kebahagiaan di kehidupan kita. Gitu ya teman Produa ya, cara untuk menjaga pertemanan kamu tetap awet di tengah kesibukan kamu ya teman Produa dengan sahabat kamu. Semoga aja ya teman-teman Produa nih gak ada yang sampai benar-benar lost kontak banget nih sama sahabat-sahabatnya. Coba di reach out lagi ya teman-temannya ya teman Produa, pastinya mungkin sahabat kamu atau teman kamu juga mungkin rindu ya sama kamu ya teman Produa, tapi ngerasa mungkin kamunya sibuk atau dianya juga yang sampai lupa waktu sampai gak bisa ngubungin kalian. Coba deh kalian yang hubungin dulu gitu ya teman Produa, kali aja gitu kalian bisa kembali bersama-sama lagi seperti sedia kala gitu. Nah teman Produa, selanjutnya nih ada teman-teman lainnya nih yang udah bergabung bersama kita di RRI Produa Sungai Liat ya. Ini ada Kak James yang kali ini juga memberikan insight-nya ini ya. Terima kasih banyak ya Kak James udah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kak James sih bilang kalau menurutnya menjaga pertemanan di tengah kesibukan itu sebenarnya gak harus selalu bertemu setiap hari. Bener banget ya, tadi juga barusan aku ngomongin ya teman Produa ya. Yang terpenting nih tetap ada komunikasi walaupun cuma sekedar hanya nanya kabar atau kirim pesan singkat. Kalau memang sama-sama sibuk, sesekali coba deh luangin waktu buat ngopi, makan bareng atau video call. Yang penting nih ya saling memahami kalau setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Jadi jangan langsung merasa diabaikan begitu balas chatnya agak lama. Selama masih saling peduli dan tetap menjaga komunikasi, saya rasa pertemanan yang baik akan tetap awet meskipun jarang bertemu gitu. Oke Kak James, mungkin ini juga Kak James jauh gitu ya sama teman-temannya. Karena kan kemarin sempat cerita kalau Kak James nih jauh ya, ada di ujung Indonesia gitu ya. Bahkan dekat dengan Merauke mungkin, atau mungkin teman-temannya juga mulai jauh juga gitu ya dengan Kak James ya. Jadi udah lama juga gak bertemu kali aja gitu ya. Makanya juga yang penting cuman kalau ada waktu sekali kirim pesan singkat gitu ya, nanyain kabar itu gak apa-apa. Betul kata Kak James ya, tadi kita juga udah bahas. Selanjutnya nih ada dari Kak Lara yang bilang kalau terkadang kita tidak semua teman itu benar-benar selalu peduli pada kita. Kadang ada yang datang hanya saat membutuhkan bantuan kita. Ada pula yang perlahan menjauh ketika keadaan kita terlihat berubah. Oleh karena itu Kak Jessica, menjaga pertemanan ini bukan berarti kita memaksakan semua orang untuk tetap tinggal melainkan menghargai mereka yang tetap meluangkan waktunya dan hadir di saat kita lagi bahagia maupun sedih, Kak. Karena di tengah kesibukan, kualitas pertemanan justru jauh lebih berharga daripada banyaknya teman yang kita miliki itu. Benar ya, jadi kualitas itu lebih penting ya dibandingin kuantiti gitu ya. Tapi pastinya kita juga ngerasa kalau semakin semakin kita sibuk, semakin ke filter juga mungkin ya teman-teman mana yang benar-benar bisa sama kita, yang siapa yang peduli sama kita itu kelihatan banget, betul gak sih Kak Lara ya? Makasih banyak ya Kak Lara udah bergabung bersama kita pada malam hari ini ya, dan juga setia banget nih bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Selanjutnya nih ada dari Kak Juan nih yang lagi mendengarkan kita juga. Malam Kak Jersey, nama aku Jessica ya, bukan jersey ya Mas Juan ya. Aduh, nggak apa-apa, tapi mungkin nama lucunya dari Jessica jadi Jersey gitu ya. Teman saya radio di kala malam. Oke, berarti aku nih ya temennya ya Kak Juan ya pada malam hari ini ya. Katanya menyibukkan diri dengan kegiatan positif untuk bergaul dengan keadaan alam, lingkungan sekitar supaya dapat diterima di masyarakat. Berteman ala kadarnya, menjalin ke arah yang lebih baik asalkan saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, baik tetap baik dan jahat itu sifat bukan orangnya. Trims kakak cantik tetap eksis ya, amin. Terima kasih ya Kak Juan ya udah bergabung juga bersama kita, dan katanya Kak Juan mau request lagu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan payung teduh. Salam sehat bersama keluarga, amin amin amin. Terima kasih juga ya Kak Juan ya udah bergabung bersama kita. Pastinya juga di sini Jessica juga udah nemenin kamu ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan, terus juga dengan requestan kamu juga ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica juga izin ya pamit dari ruang dengar kamu sebelum nanti di jam 11 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni Just Music ya teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Soeliat.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepok tak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dengan oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Dua seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serupun Sebalai Bangka Belitung, semua produk di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia. Produk Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2, jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Tom Pro 2 kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima di edisi 25 Juli 2026, aku bakal temani kamu dengan berbagai rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jambi untuk mendengarkan Music Live Chat. Oke, teman Pro 2, itu dia rangkaian program acara untuk menemani kamu 5 jam ke depan ya. Jam 5 sampai jam 10 pagi dan jam 5 sampai jam 6 ini kita bakal langsung aja dengerin Jazz Music Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ariana.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, you're on drone.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the sound.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kita di Info Pro 2 dari penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam Fantasy Premier League musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia diberandol dengan 15,5 juta euro sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Teman Pro 2, harga Haaland melampaui rekornya sendiri 15 juta euro yang ditetapkan di musim 2024-2025, dan penetapan harga ini dilakukan setelah dia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di Fantasy Premier League. Melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League juga merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub di musim 2026-2027. Daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer Fantasy Premier League untuk setiap klub di musim 2026-2027. Daftar lembaga menjadi acuan bagi para manajer FPL untuk menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Selain Haaland, pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi di FPL musim ini. Mohamed Salah dari Liverpool dibanderol 14,5 juta euro. Bruno Fernandes dari Manchester City dengan 12 juta euro. Bukayo Saka dari Arsenal dengan 11 juta euro, dan Alexander Isaac dari Newcastle United dengan 10,5 juta euro. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD, mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Tumpur 2 Pantai Dis, pada selamat pagi Tumpur 2, pagi hari yang cerah banget nih. Enaknya ya liburan, ya, selama berakhir pekan deh Tumpur 2. Tapi sebelum kamu mau pergi-pergi kan kemana-mana, atau mungkin mau berencana di rumah aja, baiknya kamu tahu dulu deh perakhiran cuaca di Provinsi Bangka Belitung untuk hari ini, di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 Tumpur 2 ya, di jam 6:24 ini, Kabupaten Bangka pagi hari ini diperkirakan hujan ringan, Tumpur 2. Sementara di Pangkal Pinang di

Perkirakan juga hujan ringan di Bangka Barat berawan, kemudian di Bangka Tengah berawan, Bangka Selatan hujan ringan. Jadi yang hujan ringan tuh di Bangka, Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, dan juga di Pangkal Pinang. Sementara di Belitung Timur juga seperti di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang hujan ringan. Di Belitung diperkirakan hujan ringan juga, Tompro 2. Dengan suhunya di terendah 24 derajat Celcius, tertinggi di 33 derajat Celcius. Untuk kelembabannya tertinggi di 60% dan terendah di 90%, Tompro 2. Cukup lembab dan diperkirakan hujan ya hari ini. Setidaknya kalau kamu mau jalan-jalan, Tompro 2, bawa-bawa aja deh, jaga-jaga ya kelengkapan hujan. Walaupun enggak hujan nantinya, namanya perkiraan ya, setidaknya sedia payung sebelum hujan, udah kayak kata Idgitab Tompro 2 ya. Dan nanti kita bakal kasih kamu lagi sejumlah informasi menarik lainnya selain perkiraan cuaca. Kita juga kasih kamu lagu-lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari. Selamat beraktivitas, dan Tompro 2 ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: yang memicu terjadinya overthinking.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan datangnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

buat kamu yang susah untuk melupakan dirinya atau mungkin mau mencari orang yang baru. Tapi memang mencari orang yang baru itu juga butuh effort ya untuk mengenalnya lagi. Tapi kalau kamu mengenal Pro 2, ya nggak perlu effort. Kamu tinggal dengerin aja kita di Terrace Real di 105.5 FM. Atau kamu juga bisa dengerin kita di RRI Digital, Tom Pro 2 ya. RRI Digitalnya langsung aja download di App Store atau di iOS kamu, Tom Pro 2. Oke, next. Ini ada kabar dari Komisi 1 DPR RI yang mendesak operator layanan telekomunikasi untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kebijakan kuota hangus berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat di nomor 2. Jadi putusan itu telah menegaskan setiap hak masyarakat didapat dengan sah untuk mendapat perlindungan ya. Dimana kalau misalnya masih ada sisa kuota itu gak akan hangus, itu akan tetap ada gitu ya. Selama ini memang konsumen dirugikan dengan kebijakan kuota hangus yang diterapkan oleh semua operator layanan telekomunikasi. Padahal mungkin kita juga gak terlalu pakai banyak ya, karena hampir di setiap rumah sebagian mungkin ya memakai wifi di rumah, di kantor, di sekolah juga kadang ada wifi gitu ya. Jadi penghapusan kuota itu memang gak dibenarkan lagi. Cuman kadang-kadang kalau kita di luar ruangan, di luar rumah gitu ya, kemudian saat kita di perjalanan kan yang kita butuhkan itu adalah sinyal untuk berkomunikasi, sinyal internet. Jadi mau tidak mau kita harus membeli kuota gitu ya. Ya walaupun kita membelinya mungkin gak banyak Tom Pro 2, tapi tetap aja misalnya kita beli 10 giga itu untuk 1 bulan ya. Ada juga beberapa operator seluler yang gak sampai sebulan, ada yang 28 hari. Ya tergantung dengan kebutuhannya aja Tom Pro 2. Jadi sisa kuota internet yang hak milik konsumen ini tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh pihak operator telekomunikasi. Karena memang internet sekarang kan udah jadi kebutuhan ini ya, dasar masyarakat ya. Bukan cuma untuk komunikasi tapi juga untuk pendidikan, pekerjaan kita termudahkan, terbantukan dengan internet, ya digitalisasi, layanan kesehatan, sampai aktivitas ekonomi kita. Kalau misalnya, ini dulu ya, soalnya aku nggak ada cash ya, aku adanya ini ya, apa namanya, kris gitu, di adanya imani kan, kadang-kadang kita males narik gitu ya, jadi lebih ke save digital aja uangnya. Jadi agar implementasi putusan dari DPR RI untuk segera menjalankan MK dari Mahkamah Konstitusi ya, tidak harus melahirkan masalah baru. Jadi misalnya karena ini sudah operator hangus, jadi ada kebijakan baru tarif layanan atau pengurangan paket data yang pada akhirnya juga membebani masyarakat. Karena sebenarnya putusan ini kan juga memiliki masyaratan yang bermanfaat gitu ya untuk masyarakat. Karena kebanyakan juga kuota kita habis gitu ya, padahal belum selesai kita pakai tapi udah habis doang. Jadi kayak rugi banget ya sih, kita mau beli gitu ya. Nah jadi putusan MK soal penghapusan kuota hangus itu tertuang dalam putusan perkara nomor 273/PUU/2025 terkait uji materi pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dia menanggapi putusan MK ini, pengacara pemohon Victor Santoso mengatakan bahwa kemenangannya bagi rakyat Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia yang selama ini dirugikan dengan praktik sisa kuota internet yang hangus. Ya. Jadi dalam sidang bacaan untuk putusan MK ini, Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi mengatakan formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang atau logika komersial penyelenggara telekomunikasi, tapi tetap juga harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi. Tahun Pro 2. Setidaknya ada juga 6 opsi yang dikerahkan oleh MK untuk perihal layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna tetap aktif ya. Yang pertama,
bisa diakumulasikan atau rollover kuota, kemudian bisa perpanjang masa aktif, atau yang C pengalihan manfaat, atau yang dikompensasi, yang E refund, dan F bentuk perlindungan lain. Tapi kalau aku milih maunya yang mana ya untuk jaminan sisa kuotanya, aku lebih perpanjang aja deh kali ya, atau akumulasi rollover kuota. Kalau perpanjang masa aktif aku juga mau, cuman ya di beberapa layanan telekomunikasi gitu yang aku pakai gitu, itu kadang-kadang masa aktifnya tuh sebentar banget. Karena kita juga mau beli masa aktif hanya untuk, ya kita tidak menggunakan itu untuk misalnya untuk internet ya, karena kita juga sudah menggunakan wifi di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kerja gitu ya. Tapi kan tetap aja kita membutuhkan kuota itu. Kalau nggak diakumulasin atau rollover kuota tetap juga jadi rugi kan. Jadi kalau ada opsi-opsi yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat ya kenapa tidak gitu ya. Waduh, semoga segera diterapkan ya untuk putusan MK ini Tuan Pro 2, karena ini juga cukup adil bagi masyarakat ya, daripada kita udah beli banyak kuotanya, bukan, bahkan sampai ada juga orang yang beli puluhan paket gitu ya, puluhan giga paketnya, tapi tetap aja ujung-ujungnya karena terlalu seringnya kita di luar rumah atau di tempat sekolah kita atau pergi jalan lebih menggunakan wifi, sehingga tidak digunakan kuota internet kita. Nanti kita bakal balik lagi Tuan Pro 2 untuk sejumlah informasi lainnya di hanya di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.